0: Ha, sana mai.
1: Liva na liva, just my part there.
0: Yeah.
1: They say I'm all over the evening. It's a mofo.
0: E tono nai fa un longo mea, a fu mea, te ba, e longa o fili o le fai ta uon tarifa to a vidi mito ina. Tat. Longo, tato mo.
1: Ele na usta nga tena al balon longo a ele, dusu mi.
0: Sim tari tus pa ia, o tanga fta alai sa no mai o lale ese senga o le poto male ata mai falta lo fatu atwala au
1: maro se fura suma
0: se fura mui ale lua ai
1: maro se fura uru ando nawa na fungo o le utanga ata o le
0: ele lo utanga ata mai o le utanga fta ala e mua mua fai le utanga fta ala ele fai le utanga ata mai sori Am tau puru tang tala i le sa no mai a na fono o le ale se sen al poto mala ta mai.
1: Pio le poco le le me a oina.
0: Al poto le me a oina. Ai ale ta mai.
1: Ale ta mai pio se me a lok vunga le da. Le ngang po i ale.
0: Ayo, ayo rufin ngaruk.
1: Aro.
0: Ini saya cari isif siri ya, cari pukalan. Siri yang melefon. Oh,
1: ada isif siri melefon.
0: Wih, setengah cari faa tusai isa anaki. Pio.
1: Ada uri hunga, ada hunga lembang ngau, iya uri yang kudembo.
0: Lepas ngu, oi para uri.
1: Oh. Yang oleh makai dengan Israel dengan orang Malaysia suam kade.
0: Ada usaha anak king.
1: Ada usaha anak king kan?
0: Dia mai pengis sema aku iba ayah uli il. Kalau ayah aku kalau ayah aku uli dia usah uli uli.
1: Usah uli dah lau beri ngah.
0: Kalau ayah uli ingah ya uli ingah aku usi.
1: Usi dah ida beri ngah.
0: Sana mai.
1: Ini dia esok. Oi dengo ada singo. Mengau sepuna mukwa dengar adi. Dengar adi bangga singo nak kau ngopu sama ini.
0: Kau kau malu siapa mulai?
1: La singe isa mai dan ngopo mai sau. Ngon ko ngopo mai sau.
0: Ore ngol king ya.
1: Ya.
0: Ya va con baita tu o ile ngoa. Ore afine o isa mai le sa no fo mai sau.